anga no karena ya orang anga anga pandara ulang arman jeda pa orang kan nu kuni ane lewat arman awi maganya nu kurapu nu kuragi jukunu indah anjuk.